Pembukaan Expo hari ketiga, Rabu 21 Oktober. Dan yang ke-15, Lomba Paduan Suara PKB. Lomba Paduan Suara PKB. Arsip berkas lomba ada di PHMJ dengan lagu yang akan dilombakan, yaitu Mars PKB. Demikian untuk ketahuan Bapak PKB sekalian, Badan Pelayan dan Anggota. Yang ke-16, kebaktian penyegaran iman hari ketiga. Berikut pembukaan Expo hari keempat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober. Yang ke-18, lomba vokal grup akustik PAM. Pada Badan Pelayan dan Anggota PAM, mohon perhatian, lomba vokal grup akustik PAM pada hari Kamis tanggal 22 Oktober. 15, kebaktian penyegaran iman hari keempat pada hari Kamis 22 Oktober. Lanjut pembukaan Expo hari kelima. Yang ke-21, lomba doa Bapak Kami dalam bahasa Hatam dan bahasa Mea pada hari Jumat tanggal 23 Oktober. Lanjut hari Jumat 23 Oktober, kebaktian penyegaran iman hari kelima dan pembukaan Expo hari ke-6. Berikut 24, lomba membaca puisi pada hari Sabtu 24 Oktober. Kemudian kebaktian penyegaran iman hari ke-6 pada hari Minggu 25 Oktober, ibadah di masing-masing jemaat. 27, pembukaan Expo pada hari Minggu di hari ke-6. Demikian beberapa kegiatan-kegiatan hingga perayaan HUT GKI pada hari Senin tanggal 26 Oktober. Dengan berbagai kegiatan tambahan, silakan Badan Pelayan Unsur dan jemaat, anggota jemaat yang mau mengikuti kegiatan-kegiatan dapat menghubungi pelaksana harian majelis jemaat dengan berbagai kriteria lomba yang telah ditetapkan. Demikian. Informasi berikut, undangan konsultasi publik amandemen dan renstra 2027 dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 25 hingga 26 September, bertempat di Jemaat GKI Petrus Amban. Demikian untuk ketahuan jemaat sekalian. Informasi berikut dari Panitia HUT ke-69 Persekutuan Kaum Bapak PKB Jemaat GKI Sion Sanggeng. Untuk ketahuan jemaat sekalian bahwa beberapa kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Yang pertama, sumbangan kasih Natura kepada janda duda lansia dari rayon 1 sampai dengan rayon 7 sudah dilaksanakan dari tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 13 September 2026. Dan sebagai pemberitahuan kepada jemaat sekalian lewat warta jemaat di saat ini, yaitu lomba solois lagu gerejawi bagi bapak-bapak PKB dari rayon 1 sampai dengan rayon 7. Dengan ketentuan masing-masing rayon hanya diwakilkan 5 orang peserta. Lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 bertempat di gedung gereja. Yang berikut, lomba Yosim Pancar, Kios Panjalan, peserta campuran PW dan remaja putra putri dengan kategori umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kontak person dapat menghubungi Bapak Uli Samberi dan Bapak William Yenu sebagai panitia HUT PKB yang ada di rayon 6. Demikian. Informasi berikut, yaitu basar yang akan dilaksanakan di kegiatan basar dilaksanakan di saat ini. Yang pertama, dari Jemaat GKI Batra Pasirido, panitia sidang ke
19 Jemaat GKI Batra Pasir Rido melaksanakan bazar di kanopi samping kiri gedung gereja. Silakan Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi membantu menopang menunjang panitia sidang jemaat Batra Jemaat GKI Batra Pasir Rido dan juga bazar dari panitia pelaksana Natal Ikatan Mahasiswa Raja Ampat yang juga dilaksanakan bazar di saat ini. Silakan jemaat berpartisipasi dalam membantu menopang panitia-panitia dalam usaha bazar yang dilaksanakan. Tuhan berkati jemaat sekalian. Ucapan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun di hari ini, yang disyukuri dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di masing-masing keluarga. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus selalu memberkati. Ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Benyamin J. Komegi STH dalam tugas pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan berkati pendeta dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pendeta dan siamas yang bertugas, Tuhan berkati. Saudara-saudari pemandu lagu, pengiring keyboard, pengatur sound system, tim multimedia, dan semua pekerja gereja yang terus setia membantu menopang pelayanan ibadah, mulai ibadah subuh, ibadah pagi di saat ini, dan ibadah sore, hingga malam hari nanti, Tuhan Yesus selalu memberkati. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, dan shalom.

Ibadah Minggu 28 September 2026. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom.

ibadah di saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Nyanyian Rohani 14 ayat 4, kita memuji Tuhan. Buka hati, buka mata.

hati. Ratakanlah segala jalanmu, sucikan dan bersihkan batinmu, agar engkau terhitung mustahak akan terima anak Allah yang kudus. Ratakanlah segala jalanmu,

berusaha akan terima anak kala yang kudu akan

Pujian berbalasan dari Mazmur 122. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, tempat Allah yang maha kudus. Pujian, syukur bagi Dia, gembala setia.

Hendaklah kita merendahkan diri dan menyangka dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.

Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali.

Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmat-Mu yang besar. Amin. Pujian ajaib benar anugerah.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang menyangkut dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, orang yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ketika insafku cemas, ayat 2.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Tuhan telah mengampuni kita dari setiap salah dan dosa kita. Tuhan telah memberikan kepada kita berita anugerah. Dan inilah nasihat Tuhan sebagai bukti kasih dan cintanya menuntun kita memasuki minggu yang baru. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat, terimalah hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan ada pada kita. Kita menerima hukum kasih Allah ini untuk kita hidup saling mengasihi di dalam persekutuan, bergereja, dan berjemaat. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian solo dari Bapak Noya.

Coba Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai doa. Kita nyanyi bersama nyanyian rohani 95 ayat yang kedua. Firman Bapa yang menang sudah menerbitkan terang.

Kita baca di dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain." Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita mereka itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, "Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu." Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, "Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami." Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, "Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah, Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka." Berkatalah mereka, "Itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan." Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa." Dan seluruh jemaah berkata, "Amin." Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi dengan tema menjadi pemimpin untuk menolong
orang banyak. Kalau untuk menolong satu dua orang, bisa. Tapi kalau ini untuk menolong orang banyak, ini hal yang tidak mudah. Sebab dari pasal 5 ayat 1 dikatakan oleh Nehemia bahwa maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat. Ini sudah menyangkut semua. Tapi kita perhatikan kalimat yang berikut dari ayat ini. Dan juga dari pihak para istri. Kalau mama dorang yang sudah berteriak, ini sudah menyangkut semua yang ada di dalam rumah. Kalau ibu-ibu atau istri yang sudah berteriak, ini menyangkut dengan seluruh keadaan. Menulis tentang semua rakyat itu berarti laki-laki, perempuan, orang tua, suami, istri, semua termasuk. Tetapi di sini ditegaskan, dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Minggu pertama, Nehemia ada di Persia. Dia minta izin, dan minggu kedua kita dengar ada di Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Minggu ketiga dalam pekerjaan Nehemia, ternyata ada kembali lagi beberapa orang dari pembuangan itu disuruh ke Yerusalem. Mereka yang tinggal tetap ada di situ berhadapan dengan yang datang kembali ke Yerusalem. Maka terjadilah keputusan para raja untuk pajak yang dibuat untuk orang Israel. Maka mereka mengalami situasi yang berat. Mereka harus menghidupi keluarga dengan membeli gandum yang nilainya tinggi, sehingga harus mereka menjual ladang, menjual rumah, dan juga mereka harus mempertaruhkan anak-anak itu menjadi bagian yang harus memiliki hasil. Anak-anak mereka diserahkan, bahkan juga menjadi milik orang lain. Jemaat Tuhan, ini situasi yang sangat berat. Beratnya karena apa? Nehemia bilang, sesungguhnya kami berhadapan dengan orang-orang di mana bangsa kita dijual ke bangsa lain, kita berusaha untuk mengambil mereka kembali. Tetapi untuk situasi hari ini, bangsa sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri yang menjual kepada saudaranya. Ini tidak berlaku di hukum keluarga di kitab imamat bagi orang Israel. Ini sangat dilarang. Dan hal yang dihadapi oleh Nehemia ini ada sikap yang harus dia tunjukkan. Bagaimana dia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Dalam bagian ini kita dituntun oleh tema menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Ternyata kalau kita pahami dari kepemimpinan Nehemia, hal yang kita ingat dan kita ikuti dalam proses dia menjadi seorang pemimpin, dia belajar untuk memimpin dirinya sendiri. Dia belajar untuk mengatur bagaimana dia memimpin hatinya, bagaimana dia memimpin pikirannya, bagaimana dia memimpin jiwa dan rohnya, sebelum dia memimpin orang lain. Sebelum dia menjawab pergumulan-pergumulan dan keluhan-keluhan dari orang banyak. Dari dirinya dia berusaha untuk mengalami proses sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang memimpin dan menolong orang banyak. Dia dari Persia menuju ke Yerusalem. Dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang kepada dia. Dan di hari ini dia berhadapan dengan sukunya sendiri, bangsanya sendiri, dengan kulitnya sendiri, dengan rambutnya sendiri. Ternyata ini juga adalah bagian hidup kita hari ini. Dengan sebangsa seimannya sendiri. Keluhan-keluhan itu dia dengar.
Dia hanya hadir untuk menolong bangsa itu mendirikan tembok Yerusalem. Tetapi keluhan dan sungutan dari bangsanya ini membuat dia harus bertindak. Disinilah jiwa seorang pemimpin itu dilihat. Apa yang harus dia buktikan dapat menolong orang banyak ini? Apa yang harus dia bawa menjadi seorang pemimpin untuk bisa menjawab keluhan-keluhan bangsanya, keluarganya, umatnya sendiri? Jemaat Tuhan, dari ayat yang kita baca, ayat 1-13, ada empat prinsip menjadi pemimpin yang dapat menolong orang banyak dan dilihat dari kehidupan Nehemia. Dan kadang-kadang prinsip ini membawa kita menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita terima ataupun tidak. Tetapi Nehemia mampu menunjukkan sikap ini kepada situasi yang dia lihat dan dia alami. Ketika bangsanya itu mengalami situasi yang berat, terjadi ketidakadilan, sungutan yang disampaikan, keluhan yang disampaikan, prinsip pemimpin yang dilakukan oleh Nehemia yang pertama itu marah. Ayat 6 dan 7. Marah. Bapak Ibu ikut di media beberapa hari ini penyampaian yang kita ikut baik dari Gubernur Papua Barat Daya. Beliau katakan bahwa di Papua ini kalau kita diam-diam saja tidak ada tanda-tanda. Tetapi harus ada respon yang ramai, ada yang ribut, ada yang memberikan sesuatu yang aksi, demo, itu baru ada sikap. Itu baru ada jawaban. Tetapi marah yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah marah dengan pikiran yang sehat. Maka sangat marahlah aku setelah berpikir masak-masak. Dia marah tetapi dia berpikir, dia kaji, dia menghitung dampak-dampak dari apa yang menjadi perhatiannya bagi bangsanya. Dia marah. Marah karena ketidakadilan, marah karena kecewa, marah karena situasi yang tidak menyenangkan. Marah yang membuat aman itu menjadi tidak aman. Marah oleh karena ada anak-anak yang menangis, oleh karena ada istri-istri yang berteriak, oleh karena bapak-bapak ini betul-betul mengalami situasi tekanan yang kuat, sehingga dia marah. Tetapi dalam kemarahan ini dia bertanggung jawab. Dia berpikir masak-masak. Kenapa Nehemia marah? Karena kesulitan ini juga menjadi kesulitan dia. Karena teriakan umat ini juga menjadi teriakannya. Sakit hati umat ini juga menjadi sakit hatinya. Maka dia menunjukkan sikap itu dengan marah. Tetapi dia berpikir. Itu berarti marah tetapi dengan pikiran yang sehat. Pikiran yang baik. Pikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yesus juga pernah marah di Bait Allah. Yesus marah karena orang-orang datang membuat Bait Allah itu sebagai pasar. Maka wajarlah Yesus marah. Rumah Bapa-Ku adalah rumah doa, bukan pasar. Itu alasan yang kuat Yesus marah. Rumah Bapa-Ku adalah rumah doa, rumah di mana jemaat berkumpul, rumah di mana jemaat itu beribadah dan mempersembahkan hidup mereka dan gumul mereka kepada Tuhan. Sehingga marah ini dari Nehemia, dia melihat sikap pertama yang harus dia tunjukkan. Bapak Ibu jemaat, dalam Alkitab itu ada tiga penjelasan tentang kata marah. Yang pertama itu disebut orge. Kemarahan yang mendasar karena keadaan yang tidak adil, lalu kita berusaha untuk menjaga kemarahan kita itu
supaya orang lain bisa menerimanya dalam kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak marah sembarang-sembarang, tetapi dia melakukan kemarahan itu dan bertanggung jawab mengelolanya, supaya bangsa itu bisa mengerti dalam kemarahan itu. Itu disebut orge. Yang kedua itu disebut parorgismus. Itu kemarahan tanpa alasan dan disertai dengan kejengkelan yang berkepanjangan. Marah tanpa alasan, tetapi jengkel itu diikuti dan itu marah terus. Tidak mau damai-damai. Marah terus. Dan hal yang ketiga dalam kata tumos, itu kemarahan yang disertai dengan tindakan. Disertai dengan tindakan. Nehemia marah karena situasi yang terjadi bagi bangsanya dan dia buat tindakan. Tetapi tindakan ini dia berpikir baik, dia mengambil keputusan baik. Dan tindakan yang dia lakukan dari kemarahan itu adalah bagian yang kedua. Dia merangkul dengan hati dan kasih. Dia mengumpulkan imam-imam. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin bait Allah itu. Dia mengumpulkan semua jemaah. Mereka ada di dalam sidang jemaah. Duduk bersama, berbicara bersama. Dan mereka mengambil keputusan bersama-sama. Kuadakan bagi mereka suatu sidang jemaah yang besar. Tujuan dari pertemuan ini, Nehemia memberikan pengertian bahwa biasanya orang Yahudi itu mengambil keluarga mereka yang ada di bangsa lain, tetapi ini keluarga mereka sendiri, kita sendiri, saling baku jual, saling merugikan, saling tidak menghargai, saling tidak menghormati. Dalam pertemuan itu, Nehemia menjelaskan dengan hati dan kasih bagaimana kedudukan hidup mereka yang sebenarnya. Pemimpin yang hebat, dia merangkul dengan hati, dia peluk dengan cinta dan sayang. Sekalipun ada yang susah, sekalipun ada yang berteriak, tetapi dengan kehadirannya saja, suasana itu akan berbeda. Karena hatinya penuh dengan kasih. Bahasanya, tatapannya, senyumannya, itu sudah merangkul. Demikian Nehemia hadir. Yang pertama, Nehemia memimpin dan menolong orang banyak itu dengan emosi yang bertanggung jawab.

dengan hati dan kasih untuk bangsanya. Sekalipun mereka susah, tetapi dengan kepemimpinan Nehemia mereka merasakan hati dan hidup mereka terhibur. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga, nasihat yang membangun iman dan jati diri. Nehemia berkata kepada bangsanya, tidak patut, tidak pantas, tidak layak apa yang kamu lakukan itu bagi saudaramu, bagi darahmu sendiri, bagi kulit dan rambutmu, bagi persekutuan imanmu sendiri, itu tidak pantas. Yang harus kamu lakukan adalah takut kepada Allah. Ini pemimpin yang menolong orang banyak dengan nasihat yang membangun kembali iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat bagi mereka. Iman kepada Tuhan yang memberkati tanah itu. Dari Yerusalem, dari Sion, kota Allah itu datanglah berkat. Dan mereka harus menemukan jati diri mereka sendiri. Kami tidak bisa membuat saudara kami susah, kami tidak bisa membuat keluarga kami menderita, kami tidak bisa mengambil hak-hak mereka, kami harus saling menjaga, menghormati, ini jati diri yang harus dijaga. Dan itu dilakukan oleh Nehemia. Dia menolong orang banyak bangsanya itu dengan nasihat yang membangun iman dan membangun jati diri dalam kehidupan bangsanya. Dan hal yang ketiga, pada prinsip untuk menjadi pemimpin dapat menolong orang banyak dari Nehemia, dia bersyukur atas kepimpinan Tuhan. Akhir dari bagian firman Tuhan ini, mereka membuat perjanjian. Siapa yang tidak ikut dalam perjanjian ini, dia akan ditebas. Dia akan keluar dari janji-janji Allah. Umatnya, bangsanya mengatakan amin. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, empat hal ini hendak menuntun kita memahami bagaimana kita ada dalam situasi yang diminta kepada kita untuk bisa memimpin diri kita, tetapi juga belajar untuk bisa menjawab, untuk menolong orang lain, untuk menjawab keluhan-keluhan orang lain. Hari ini semua orang mau memimpin, mengatur, tapi tidak semua mau dipimpin oleh Tuhan. Nehemia menjadi pemimpin karena mau memberi dirinya dipimpin oleh Tuhan. Kita ini adalah pemimpin dalam hidup kita. Kita pemimpin bagi diri kita sendiri dan pemimpin di tengah keluarga, pemimpin di tempat di mana kita berusaha dan bekerja. Dan kita juga bisa menjadi pemimpin di mana situasi keadaan-keadaan kita hari ini. Bahwa sudah banyak hal yang kita buat untuk menolong orang lain. Sudah banyak, Bapak, Ibu, anak-anak kita ini adalah pemimpin dalam hidup kita. Dan kita sudah melakukan banyak hal untuk menolong orang banyak. Sekalipun sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang dilihat perlu banyak pertolongan, tetapi peran kita sudah menjadi penolong dalam pimpinan hidup Tuhan kepada kita, yaitu dengan doa. Kita tidak ada di pegunungan, tapi kita di pantai ini kita berdoa. Kita tidak ada di NTT, tapi tangan saudara itu telah memberi untuk kotak yang ada di depan kita. Kita tidak juga mengalami situasi dalam keadaan kita di mana kita ada.
Demikian hari ini.

Pertolongan Tuhan itu memimpin setiap orang untuk tangannya, hatinya, mulutnya menjadi berkat untuk menolong orang banyak. Maka kita diminta dalam kehadiran kita sebagai jemaat, doa, hati, dan juga tangan murahmu, itu tanda di mana kita hadir sekalipun tidak banyak. Seperti Nehemia, dia hadir dengan sikap, dia hadir dengan hati, dia hadir dengan nasihat, bahkan juga dia hadir dengan syukur karena Tuhan yang memimpin dia. Hidup kita sampai hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa kita belajar di mana Tuhan sedang memimpin kita masuk di situasi keadaan di mana kita harus belajar memimpin diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, dan menjaga diri kita sendiri di situasi-situasi dalam pergumulan kita yang kita hadapi hari ini. Di tanah Papua, kita di Manokwari, bahkan juga kita di Jemaat Sion Sangge. Firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu Jemaat sekalian, menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Kita melakukannya karena Tuhan memimpin kita. Nehemia melakukannya, dan dia menjadi saksi bagi kita di saat ini. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah belajar memimpin diri sendiri. Mulai dari nol, kita mengalami proses yang banyak sampai kita masa putih rambut, sampai kita masa pensiun, sampai hari tua kita. Bukankah kita hebat karena berani memimpin diri kita sendiri? Jalan kita berbeda, gumul kita berbeda, situasi kita berbeda. Tapi karena pimpinan Tuhan itu memimpin kita, maka kita berani untuk memimpin diri kita dan memimpin keluarga kita. Situasi kita hari ini tidak baik-baik. Situasi Papua, situasi gereja kita. Tetapi kita belajar mengatur, memimpin pikiran kita, hati kita, roh kita. Supaya Nehemia yang menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak, hari ini kita sedang melakukannya bersama-sama. Mari kita tetap menjadi pemimpin dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, pekerjaan, dan usaha kita. Sebab menolong orang banyak, setiap orang yang melakukannya, dia juga akan ditolong oleh Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Vokal grup PKB Rayon 6.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Masing-masing kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima sepanjang seminggu dalam hidup kita masing-masing. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yohanes 118 ayat 1 dan seterusnya, selalu gembalaku.

Kita satu di dalam doa, menyerahkan seluruh persembahan jemaat dan persepuluhan dan pengucapan syukur. Kita berdoa. Di hadapan altar-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu memegang pundi yang di dalamnya tangan jemaat terulur untuk memberi. Orang tua sampai anak-anak dari segala pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, usaha dan mata pencaharian yang berbeda-beda, hati mereka satu terangkat dengan ungkapan syukur kepada Tuhan sumber segala berkat. Tuhan berkenan menerima setiap pemberian-pemberian jemaat melalui pundi tetapi juga kotak. Bapa di surga, bersama dengan beberapa keluarga yang mengucap syukur, hamba berdoa dan membawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Keluarga Lambert Farlin Rumere mengucap syukur dan memohon doa keluarga pada hari ini 20 September, ulang tahun pernikahan yang kedua tahun, Tuhan memberkati rumah tangga. Bapak Lambert yang bertugas di Teluk Undama, Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Kekasih bersama dengan istri Ibu Rumere dalam kehidupan sehari-hari dan anak terkasih Gavi Rumere dalam masa pertumbuhan. Bersama keluarga Kirwai, mohon doakan juga Bapak Mika Kirwai yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit Manokwari beberapa hari. Telah keluar dan ada dalam masa pemulihan, Tuhan menolong dalam situasi pemulihan yang dijalani. Keluarga Gasper mengucap syukur atas ulang tahun Leora Gasper yang ke-6 tahun pada tanggal 9 September. Memberkati anak kekasih dalam kasih dan pertumbuhannya ya Tuhan. Keluarga Maso mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Pemaso Mitalmeti yang ke-26 tahun tanggal 17 September. Sama dengan satu keluarga, keluarga Morrison Wailola yang membawa persepuluhan. Semua kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang menjaga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang tua, pemuda-pemudi, dan anak-anak dalam panggilan-panggilan hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan pemulihan bagi yang sakit, boleh memberikan penghiburan bagi yang berduka. Tuhan boleh menjaga dalam perjalanan-perjalanan. Tuhan boleh menyelesaikan segala perkara-perkara dalam situasi hidup kami masing-masing. Atasnya kami menaikkan pujian syukur kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati jemaat-Mu ini dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu kepala keluarga, sebagai bapak kepala keluarga, pemuda-pemudi dan anak-anak kecil, bahkan semua kami dalam panggilan hidup kami masing-masing, dari rayon 1 sampai rayon 7, Tuhan memberkati di minggu yang baru. Inilah persembahan syukur, persembahan jemaat-Mu, inilah persepuluhan jemaat-Mu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bersama-sama kita mengaku iman kita dengan menyanyi nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa.

Marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bersama jemaat-Mu ya Tuhan, hamba berdoa dan membawa seluruh pergumulan-pergumulan hidup, membawa seluruh iman dan pengharapan jemaat-Mu di hadapan-Mu, dari rayon 1 sampai rayon 7. Tuhan, Engkau tahu dan mengenal setiap pribadi di dalam kehidupan pribadi rumah tangga mereka masing-masing. Atasnya hamba berdoa, memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan di setiap kehidupan pribadi keluarga rumah tangga. Demikian hamba bawa di hadapan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan, ibadah-ibadah di minggu yang baru, ibadah keluarga dari rayon 1 sampai rayon 7, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur, badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, secara khusus PW yang telah melakukan wisata rohani ke Raja Ampat. Dalam kasih dan pertolongan Tuhan, memimpin ibu-ibu kekasih, istri-istri terkasih, mama-mama terkasih yang boleh meninggalkan keluarga menjalani satu panggilan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Demikian seluruh persekutuan kami di dalam jemaat ini, hamba bawa dalam pimpinan kuasa dan kehendak-Mu. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan pimpinan-Mu, kami boleh melakukan tahapan pemilihan majelis jemaat penggembalaan yang dilakukan di rayon 1 sampai rayon 5. Hari Senin besok dan Selasa untuk dilakukan pada rayon 6 dan rayon 7. Memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati semua calon 128 dan semua majelis jemaat panitia pemilihan yang terus bekerja bersama-sama dengan majelis di rayon masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengangkat hati dan memohon kepada Tuhan penyertaan-Mu untuk setiap persekutuan yang ada. Hari ini, persekutuan anak dan remaja Sion Sanggeng berusia 66 tahun dan akan melakukan syukur pada siang hari. Memberkati badan pelayan PAR, pendamping PAR, memberkati anak-anak dan remaja di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan boleh menuntun mereka sampai di usia 66 tahun. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan bawa dalam syafaat ini untuk keadaan dan situasi kami yang ada di Klasis GKI Manokwari, situasi pelayanan gerejamu GKI di Tanah Papua, bahkan juga situasi yang ada di 6 provinsi di Tanah Papua. Secara khusus, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat, juga yang menjadi pemimpin di Kabupaten. Bapa di surga memberkati mereka dengan hikmat, pimpin mereka dengan kasih, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi setiap yang berteriak, setiap yang memanggil dan bersungut, hidup mereka, pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka. Semua anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pakai di setiap tugas tanggung jawab jabatan-jabatan tertentu, Tuhan memberkati hidup mereka dengan hikmat, pimpin mereka supaya mereka terus menjadi saksi kepemimpinan yang terbaik di dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kami yang hadir dalam ibadah ini, pujian solo, vokal grup, bahkan juga semua perangkat pelayanan yang boleh mendukung ibadah ini, diberkati Tuhan. Bapa di surga, jemaat-Mu yang mengikuti pelayanan secara virtual atau mengikuti di YouTube ketika mendengar pelayanan di hari ini, hidup dan persembahan mereka yang diberikan melalui Kris juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah pada sore hari.
biarlah berkenan bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami kepada-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi nyanyian rohani 131 ayat 1, 2, dan 3. Kita ada aksi. Bapak Ibu jemaat diberkati bagi setiap kita yang memberikan aksi bagi Tuhan di saat ini. Ayat 1, 2, 3 dalam keadaan duduk sudah selesai. Dari kita memberikan aksi, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Pimpin aku Tuhan Huwa.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Cuma kita bernyanyi dalam Nyanyian Rohani 131 ayat 1. Coba dipersilakan.

0: Ya, pendengar setia bersama kami di program 4 ya. Sudah benar-benar di mana saja berada ya. Di pukul 10.31 dengan pada minggu pagi ya. Hingga 9 ya pukul 10.31 dengan Jemaat Sion Sanggeng ya. Yang selalu setia benar-benar Anda di pagi hari ini atau minggu pagi hari ini ya. Untuk penyenang, untuk benar-benar lagu-lagu rohani yang selalu setia bersama Anda di siang hari ini.
1: Kirim krisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

kasih sudah bersama kami di pukul 11.27 WIB ya. Waktu dari tim kami pamit tuang anara besok kata lusa kita akan berjumpa untuk pendengar setia di program 4N Liga Indonesia kali ini. Minggu siang hari ini di pukul 11.27 hingga siang hari ini kami akan di part 2 akan menemani Anda dengan penyiar lanjutannya yang akan menemani Anda di siang hari ini di untuk pendengar hingga menjelang sore. Sampai tulanya di mana-mana berada terus menemani Anda di siang hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
3: Hus, hus, hus.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan

pelaksanaan program. Program makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bubur-bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara distrik Yanirumma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak

0: disebut paham kanibal.
1: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
2: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
2: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
2: Kita punya hasil alam ini banyak, ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak, tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
2: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
2: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
2: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
3: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
4: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
5: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Ya, wajik gulung daun ini tidak hanya tetap hadir sebagai jajanan tradisional, tetapi juga dapat terus dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya. Dan demikian sekilas

0: Akenya, Amenya, Indagura, Indamua, Indakto, Dara, Indamituri, Sijomudagam, Doyeni, Anienis Mumu, Yaimo, Dara Yuman, Pro Hoku, RRI Manukwari, Tuhan Eseyo Mabuan.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mini literasi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi

masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan

0: Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Peringatan HUT Pekabaran Injil adalah sebuah momen bersejarah yang mengingatkan akan tugas mulia dari kedua rasul, Otto dan Geisler, memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat Tuhan di atas tanah ini. Semoga semangat pekabaran Injil terus hidup dalam hati kita dan nyata dalam setiap perbuatan

0: Video orang tanpa izin, pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.
1: Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Salat maghrib, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Mace dari studio, kami yang bertugas, saya Mace Kartika dan operator Nuak pamit undur diri dari ruang dengar Pak Mace, dan akan dilanjutkan dengan Mace Nita yang akan menemani Pak Mace hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Adiós.

الله أكبر الله أكبر لا

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Manokwari dan sekitar, kami ucapkan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islam untuk Anda. Terima kasih sahabat dengar, sahabat budaya, masih bersama kami di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Wah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi...

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar,

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses update.

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: lu belum bangun juga?
1: Apa sih nyak? Gangguin aja orang tidur dah ah.
2: Ya Allah, boto anak ayek kalau dibangunin kayak begini. Ini urusannya.
1: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
2: Bangun kagak lu? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lu? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: profesinya, gangguin aja orang tidur dah ah.
1: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
0: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
1: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lu rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
0: Waduh, apa-apaan sih nya? Ada. Kok kasar bangun ini sih nya? Ah.
1: Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang, siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih, gimana?
0: Ah, punyanya atuh bawel bener dah.
1: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel, dosa lu. Eh, kalau Allah marah lu, nah rasain deh lu ntar.
0: Tapi nih, baju aye basah nih nya, kasur pada lepek.
1: Bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya, lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh. Ayam pada kelaparan.
0: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayam juga lapernya. Dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
1: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, nyamuk ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik lu belum rapiin nih kamar, awas aja lu. Lu kagak bakalan nyama sakit.
0: Iya, ntar aja rapiin dah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Ingat-ingat lagu Oma aja, ente.
0: Iya, mentang-mentang soalnya
1: ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah, tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok? Apalagi
0: setuju, Bang. Setuju,
1: Bang. Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita kantongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring mah gede.
0: Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro, ayo,
2: Bang. Nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Ndra, mau ya, minuman, Ndra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saing, cuy, saing.
1: Ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka, ayo.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Iya. Gue bukannya, coy, ya.
0: Iya.
2: Widih, busanya keluar banyak, coy.
0: Lo gak sih, Mas?
2: Berapa nih? 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya.
3: Minum nih.
2: Gue adon, yang
1: ayo, gue mantap. Gue punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Adek-adek aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyok.
2: Iya, coy. Gue kayak ini, coy. Ya, saing jahe dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
1: enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita
0: gimana?
1: Ya enak, lucu nih, lucu gitu. Nah kalau orang bule nih barang
0: ya
1: kalau dia minum vodka ya, martini gitu kan itu dorongannya pizza donat ya, yang gitu-gitu dah kita paling gatel bami, bos. Begitu malu muntah keluar mie
0: ya,
1: keluar kagum
0: ya,
1: keluar genjer ya.
2: Ndra, Martini bukan bokin lu, Ndra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lo ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Ampe berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lo ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua ini bukan perempuan tau. Gua ini bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut? Bang, dadah.
0: Dasar bencong. Sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Sab, tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba, kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Anunya, akit natit nah, hidungnya ayinya.
0: Segini aja sakit.
1: Iya, iya lah.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar iya. Otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobatnya nya. Oh, mau insap dah. Ayo mau sholat, ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik deh ya.
0: Amin.
1: Mau nurut deh amannya.
0: Alhamdulillah. Maafinnya Binyamin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipai pegang bayi hidung ini ya, sakitnya.
2: Akhirnya insaf juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince. Musik, teknik dan montase, Dani Al-Ramdani. Sutradara, Erwin Faisal.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin

0: Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, sebenarnya terus ke informasi ya, bos ada ya, di malam hari ini ya ada apa sesi ya lokal ya, menguatkan akar untuk Indonesia asli ini menjadi tajung cita lokal fest ya, yang perdana digelar pada 29 Juni 2006 di Arya Duta Menteng ini Jakarta ya. Ajang cita lokal ya, Fest HD ini sebagai luang kolaboratif nasional yang mengangkat bagaimana kekuatan daerah bertumbuh melalui pemahaman terhadap akar lokalnya sendiri. Forum ini memberikan apresiasi kepada para pemimpin ya, daerah atas inovasi dan juga program yang memberikan dampak kepada masyarakat. Forum ini juga mempertemukan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan juga berbagai stakeholder untuk berbagai praktik baik inovasi serta gagasan tentang masa depan daerah yang lebih berdaya dan juga berlanjutan. Cita lokal ini Fest 2020 digelar dalam dua sesi bermakna. Sesi ini perbedaan berbasis potensi daerah menganugerahkan instansi pemerintah daerah yang menghadirkan inovasi-inovasi berdampak nyata. Acara ini dibuka oleh penampilan dari kreasi Rancak ya Nusantara, lalu resmi ini dibuka lewat pidato sambutan CEO Tribun New World ya Dahlan Dahi. Hanya kepala daerah ya yang paham konsep sejarah, yang punya visi ke depan dan juga bisa memaksimalkan definisi yang ada. Hal ini juga beberapa kepala daerah yang itu menghadiri juga memberikan penghargaan karena mampu keluar dari keseragaman dan juga mengangkat lokalitas. Dalam kesempatan itu juga dalam sesi regional ya, Gubernur Kepulauan Riau turut memberikan prestasi tentang revitalisasi pulau penyengat yang sekaligus juga memperoleh penghargaan anugerah daerah terbaik dalam mengembangkan ekonomi berbasis warisan budaya. Disusul oleh dengan kedatangan ya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut memberikan keynote. Ada juga mendengar pada kesempatan tersebut Pramono ini membagikan capaian-capaian kota Jakarta. Selain itu juga membagikan definisi smart city ya sebagai kota yang benar-benar mendengarkan kelurahan masyarakat dan juga kemudian memberikan solusi dan juga aksi nyata sebagai respon, terutama juga melalui sistem cepat respon ya masyarakat atau CRM. Sesi taman ini juga untuk selanjutnya ya mengusung tema ya tata kelola ini mendengar dengan narasumber Teguh Setia Budi dan juga pencatatan sipil yang Narwawi. Dalam sesi ini dibahas tentang bagaimana pentingnya visibilitas warga negara dalam tercapainya pelayanan publik yang optimal. Tata kelola juga yang baik bukan hanya tentang teknologi dan juga infrastruktur, melainkan juga untuk kemampuan memahami masyarakat secara utuh. Ya, sebelum informasi ya, bersaudara di malam hari ini.

0: Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial.

Ya sebagai informasi ya Pak Sodaya, di malam hari ini ada melestarikan budaya lokal melalui literasi budaya. Pada kegiatan ini budaya lokal semakin terancam ya, oleh arus budaya asing yang masif dan tidak heran banyak tradisi dan juga kearifan lokal yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya dikenal sebagai daerah yang memiliki ragam budaya yang tersebar ya di berbagai daerah, mulai dari pantunnya hingga tarian, mulai dari lagu juga hingga alat musik. Literasi ini budaya menjadi kunci untuk memahami ya, menghargai dan juga melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Literasi budaya ini adalah kemampuan individu untuk memahami, menghargai dan juga mengapresiasikan pengetahuan tentang berbagai aspek budaya. Dengan juga untuk memahami akar budaya ya bangsa dan juga daerah ini, kita dapat membangun rasa memiliki dan juga tanggung jawab untuk melestarikan. Melalui literasi budaya ini kita dapat menghargai beragaman budaya yang ada di Indonesia dan juga membangun rasa persatuan yang lebih kuat. Oleh karena itu ya sebab budaya patut memberikan apresiasi untuk program kerja dari Dinas Pendidikan dan juga Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menggelar bimbingan teknis dan juga kepenulisan berbasis konten budaya lokal yang digelar pada 27 hingga 28 Mei yang lalu. Ya, sebesar informasi ya, bersebudaya di malam hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ya sebenarnya saya masih bakal temani sama budaya ya di malam hari ini ya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur.
1: Hah? Tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek Bu?
1: Capeknya sehat nak, hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh Bu?
1: Ngaruh banget nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan.
0: Ya sebenarnya masih ya beserta ya di malam hari ini ya ada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang menyiapkan program budaya 2026 yang menetapkan seniman langsung ke sekolah dan juga ruang publik untuk memperkuat identitas lokal. Kami komitmen ya untuk terus memajukan kebudayaan Betawi. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan membuat pelatihan seni Betawi. Dan kebudayaan ini Jakarta ya turut melibatkan pelaku budaya dalam hal ini menggandengkan Bamus Betawi. Betawi ini dengan menggelarkan dialog di Kepala Gading Jakarta Utara pada hari ini, hari Jumat ya. Kolaborasi ini berkesinambungan antara Dinas Kebudayaan dan juga komunitas budaya lokal dinilai di krusial untuk memajukan budaya Betani. Oleh karena itu ya sebab budaya, pihak dinas ini akan melibatkan partisipasi aktif komunikasi di sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan Jakarta di era modern. Proses juga menegakkan ya program ini menyasar anak-anak sekolah di tingkat SD, SMP dan juga SMA agar pembinaan budaya bisa dimulai sejak dini. Sementara itu Sabudaya Wakil Ketua Bamus Betawi ya Munir Arsyad menyambut baik perhatian pemerintah Provinsi DKI. Ia menilai juga rencana tersebut itu tempat untuk mengkomunikasi aspirasi masyarakat dalam revisi peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi. Ya seperti informasi ya bersaudara di malam hari ini.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1900.

Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.

0: Meia Rito Harus Mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meia. Mod Meia Rito yang disebut kaki seri. Bencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini itu nomor dua.
1: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
0: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya temu tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh dan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa, ya, paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu yang mereka bawa biasanya kan dilakukan dulu baru orang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apa ini. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu Kaki Seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah Kaki Seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun gitu.
1: Keunikan lain dari rumah Kaki Seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah Kaki Seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga Kaki Seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
1: Rumah Kaki Seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Sudah selesai dengan tanah air dimanapun berada dengan tenangnya irama lagu ini, maka selesai studi tugas kami lagi ke acara siaran untuk Anda pada hari ini Minggu tanggal 20 September 2026. Kami mohon berdiri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan studio kami yang bertugas, saya Nita Operator Joshua, kami sampaikan terimalah selamat istirahat dan timbalah salam masyarakat kita. Sekali darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik,

Saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini atau saya beli sio atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita. Pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja, ini kan kita tidak menyalahi, toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang

mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu di pagi hari yang berbahagia ini, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri, sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini, mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri, saya mau katakan, sebut nama Anda, sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, mau saudara berhenti dari perkara itu dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan, memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan, bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara, bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun. Saudara, Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini, kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna, sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu. Kembali kepada saudara, apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah
yang menjadi keputusan yang benar di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini

Maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

0: hal pembimbingan klien ini bisa lebih optimal, jadi kita membutuhkan stakeholder-stakeholder yang saya sampaikan, misalkan seperti dari pihak TNI, dari pihak Polri, ya, dari pemerintah desa ataupun pemerintah setempat, ataupun dari aparat-aparat dinas tenaga kerja, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, Polres ini juga akan kami launching, ya, akan kami kukuhkan nanti setelah dilakukan pengukuhan oleh pusat, ya, sehingga nantinya unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu bisa memiliki satu peran.
1: Menurut Putu, masing-masing unsur dapat menjalankan peran sesuai kebutuhan warga binaan yang kembali ke lingkungan masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu memastikan hak dan kewajiban warga yang menjalani pembebasan bersyarat, sementara unsur Babinkamtibmas dan Babinsa turut mendukung aspek keamanan serta pencegahan gangguan Kamtibmas. Kolaborasi Polres akan terus dibangun di tingkat kabupaten hingga provinsi. Melalui kinerja dan kerjasama tersebut, penambingan diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga warga binaan mampu beradaptasi menjalankan kehidupan secara mandiri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Lapas kelas 2B Manokwari membenahi alur pelayanan kunjungan bagi keluarga warga binaan untuk menciptakan proses yang lebih tertib, jelas dan mudah dipahami masyarakat. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik di lingkungan permasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Adi Prasetyanto mengatakan keluarga warga binaan yang datang berkunjung kini mengikuti sistem antrian sebelum mendapatkan pelayanan.
2: Pelayanan kunjungan menggunakan alur yang lebih jelas dengan tanpa mempersulit dari keluarga-keluarga binaan. Jadi dari datang untuk berkunjung sudah melalui pendaftaran dengan nomor antrian yang seperti di bank itu, jadi ada antrian, kemudian menunggu sebentar dipanggil sesuai nomor antrian di pintu utama, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ketemu dengan warga binaan. Itu salah satu perbaikan pelayanan publik yang kita laksanakan di Lapas Manokwari.
1: Setelah mendapatkan nomor antrian, pengunjung menunggu hingga dipanggil sesuai urutan di pintu utama. Selanjutnya, pengunjung menjalani pemeriksaan sebelum bertemu dengan warga binaan di area kunjungan yang telah disediakan. Kejelasan prosedur ini diharapkan dapat mendukung keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga. Selain membenahi alur pengunjungan, Lapas Manokwari juga melakukan survei kepuasan masyarakat di setiap bulannya. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan maupun ketidakpuasan masyarakat sehingga perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Razia rutin LPKA Manokwari jadi upaya deteksi dini gangguan keamanan, reporter Ria Tatotos melaporkan.
3: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Manokwari terus memperkuat pengawasan keamanan melalui razia rutin di lingkungan pembinaan. Kegiatan tersebut menjadi langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap keberadaan barang maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala LPKA Kelas 2 Manokwari, Lince Bela, mengatakan, razia merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia menjelaskan melalui razia, petugas dapat memeriksa kondisi kamar anak binaan sekaligus memastikan tidak terdapat barang yang dilarang atau berpotensi disalahgunakan.
4: Pada saat ini sudah dilakukan tes urin, sampelnya ada 9 orang yang diambil, diantaranya 3 anak binaan dan 5 pegawai, semua hasilnya negatif. Dan terkait hasil penggeledahan pada sore hari ini juga memang ditemukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lapas yang sudah dilihat masing-masing di meja. Memang ada beberapa bulpen dan anak binaan kami juga memang ada sekolah paket. Jadi mungkin bulpen ini juga bagian dari mereka belajar pada saat di dalam kamar. Kalau razia sebenarnya bukan setiap tahun, tetapi sebulan 4 kali dilaksanakan. Itu sesuai dengan instruksi dari pusat.
3: Sementara itu, Paur Polsus Dit Bimas Polda Papua Barat, Ibda Jerry, mengatakan penggeledahan secara berkala diperlukan untuk mencegah masuk dan digunakannya barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia juga

0: Minta pengawasan di bagian penjagaan ditingkatkan, terutama terhadap barang bawaan pengunjung yang masuk di lingkungan LPKA. Menurutnya, pemeriksaan di pintu masuk menjadi bagian penting dalam mencegah masuknya barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
1: Direktorat Bimas selaku pengawas daripada kepolisian khusus di Lapas Anak ini dari hasil penggeledahan yang kita lihat bersama dari 6 kamar.

0: Sekitar 4.000 masyarakat Kabupaten Manokwari mengikuti Fun Run 5 km yang digelar Kodam 18 Kasuari dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan olahraga tersebut mengambil titik start di depan RSAL Manokwari dan menyusuri Jalan Trikora hingga peserta mencapai garis finish di kawasan Dermaga Fasarkan. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi, ribuan peserta dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dan memadati rute yang telah disiapkan oleh panitia. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan, Fun Run menjadi salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang secara khusus melibatkan masyarakat. Selain Fun Run, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya. Di antaranya adalah lomba bola voli, kompetisi domino, bazar, hingga aksi donor darah. Christian menyebutkan rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun TNI, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Menurut Christian, kebersamaan yang terbangun melalui berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan TNI dengan masyarakat dan sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, menciptakan suasana yang aman serta kondusif di wilayah Papua Barat.
1: Ya, terima kasih semuanya telah bergembira melaksanakan Fun Run dalam rangka HUT TNI ke-81. Saya ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasi dalam pelaksanaannya.
2: Yes.
1: Tuhan memberkati kita semua.
0: Kegiatan Fun Run 5 km berlangsung meriah hingga garis finish dan kehadiran ribuan masyarakat menunjukkan tingginya partisipasi warga dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kabupaten Manokwari. Menyongsong hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua Barat, tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, namun juga membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasarkan produk mereka. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Fun Run menyongsong hari ulang tahun ke-81 TNI yang dirangkaikan dengan pameran dan penjualan produk UMKM di Manokwari pada Sabtu 19 September 2026 yang bertepat di halaman pelabuhan TNI Albriyosi. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Papua Barat Deborah Pangemanan menyambut antusiasme kesempatan yang diberikan kepada para pelaku UMKM, khususnya anggota IWAPI, untuk turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan UMKM tidak hanya membantu memeriahkan kegiatan, namun juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendapatan melalui penjualan produk. Deborah menilai kegiatan yang digelar Kodam dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-81 TNI tersebut memberikan pengalaman tersendiri bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
3: Fun Run ini kami sangat antusiasnya besar. Artinya di sini kami dari UMKM IWAPI Papua Barat bisa dikasih kesempatan atau dikasih tempat untuk melakukan berjualan seperti di saat ini. Jadi untuk ibu-ibu IWAPI sangat membantu karena mereka bisa bersama-sama dalam kegiatan ini, pertama meramaikan dan bisa mendapatkan income dengan penjualan-penjualan mereka. Ini sangat luar biasa kepada Kodam dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun.
0: Ia juga mengapresiasi adanya konsep makan menggunakan ompreng yang dinilainya menjadi salah satu hal menarik dalam kegiatan tersebut.
3: Harapan kami dari IWAPI Papua Barat, kegiatan ini jangan sekali ini saja, tapi kiranya bisa berlangsung di tahun-tahun berikutnya atau di dalam kegiatan-kegiatan, sekalipun bukan ulang tahun, mungkin ada kegiatan-kegiatan, tapi ini mungkin harus tetap diadakan karena di sini menguntungkan juga buat kami IWAPI Papua Barat.
0: Deborah berharap keterlibatan UMKM dalam kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika memperingati hari ulang tahun TNI, namun menurutnya ruang promosi

0: promosi dan pemasaran seperti ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha sekaligus memperluas kesempatan UMKM untuk dikenal masyarakat. Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai menilai pelestarian adat dan budaya perlu mendapat perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan modernisasi. Pemerintah daerah didorong menghadirkan museum sebagai salah satu upaya menjaga peninggalan budaya Papua agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Septi Maidoga, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Menurut Septi, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat berbagai benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Papua. Ia menilai perkembangan zaman berpotensi menggeser pola hidup masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai adat istiadat dan budaya yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Selain museum di masing-masing daerah, Septi secara khusus meminta adanya museum yang mengangkat kebudayaan suku besar Arfak, dan museum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan benda adat peninggalan leluhur masyarakat Arfak. Ia juga berharap Gubernur Papua Barat sebagai kepala suku besar Arfak dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan museum tersebut, terutama untuk wilayah Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan.
1: Terkait dengan dinamika perkembangan zaman modernisasi yang kemudian menggeser pola hidup adat istiadat dan budaya kita sebagai anak-anak Papua, sehingga kita berharap pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bupati di Kabupaten Kota berinisiatif untuk membangun satu museum di setiap kabupaten kota. Saya juga berharap kepada Gubernur Papua Barat sebagai Kepala Suku Besar Arfak Manokwari dan Pegaf Mansel, beliau harus membangun satu museum khusus untuk Suku Besar Arfak, sehingga benda-benda atau alat-alat adat istiadat itu yang menjadi peninggalan dari para leluhur, para tua-tua adat itu dikenang oleh generasi ke generasi, biar adat istiadat kita tidak tergeser dengan perkembangan zaman.
0: Septi menegaskan pembangunan museum bukan sekedar menghadirkan bangunan fisik, namun menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya Papua agar tetap diwariskan dan dikenang oleh generasi mendatang. Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan direalisasikan sebagai salah satu langkah pelestarian adat dan budaya Papua. Tim Tari Gereja JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkelten Manokwari menyelenggarakan Joyful Praise and Dance Festival 2026 pada 15 hingga 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembinaan dan apresiasi bagi penari gereja agar memahami makna serta fungsi tari dalam pelayanan. Ketua Panitia Joyful Praise and Dance Festival 2026, Joel Chandra Sinubu, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ajang perlombaan, namun para penari diharapkan memahami bahwa tarian dalam gereja memiliki makna dan dapat menjadi bagian dari pelayanan. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan dimulai dari seminar pada 15 September, kemudian festival atau perlombaan pada 17 September, dan selanjutnya puncak kegiatan berupa malam penganugerahan bagi peserta berlangsung pada 18 September 2026. Joel Chandra mengatakan terdapat 6 peserta yang mengikuti festival tersebut. Peserta berasal dari 5 gereja dan 1 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Manokwari. Materi seminar membahas makna tarian profetik serta penggunaan berbagai properti dalam tari, seperti bunga, kipas, panji, dan properti lainnya. Materi tersebut disusun berdasarkan pengalaman tim tari JKI yang sebelumnya mengikuti pelatihan dan seminar tari di Jakarta.
2: Harapan kami, panitia, kedepannya apa yang kami sudah berikan ini, setiap teman-teman yang sudah terlibat, mereka sudah menerima setiap materi dari kami, mereka bisa pakai itu untuk memperlengkapi setiap penari juga di gereja lokal mereka. Dan juga kegiatan ini tidak habis sampai di sini, kita akan buat rencana, bahkan sudah direncanakan bekerja sama dengan GPS, yaitu Jaringan Penari Sekota Manokwari, untuk kita akan buat rutin seminar tarian profetik dan juga mempersiapkan event lomba berikutnya, yaitu nanti di tahun depan.
0: Menurut Joel Chandra, penyelenggara tidak menempatkan kegiatan tersebut semata-mata untuk mencari pemenang. Penganugerahan diberikan dalam bentuk apresiasi bagi penampilan terbaik, dan ia juga berharap materi yang diberikan dapat diterapkan para peserta di gereja masing-masing dan diteruskan kepada penari lainnya. Kegiatan serupa juga direncanakan berlanjut melalui kerjasama dengan jaringan penari sekota Manokwari untuk menggelar seminar tari profetik secara rutin serta mempersiapkan festival berikutnya. Ia berharap kegiatan mendatang dapat melibatkan lebih banyak gereja dari berbagai denominasi di Manokwari. Semangat tersebut diarahkan untuk membangun ruang bagi para penari agar dapat saling mengenal, melengkapi, dan menopang dalam pelayanan.
3: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah?
1: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

Ya, selamat pagi Pak Cemace. Pendengar setia program 4 Manokwari bersama Mace Kartika di sini yang masih setia menemani Pak Cemace hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur atau di Depat Sabtu hari ini. Pak Cemace, kembali lagi ya. Kita akan membahas sesuatu yang semakin dekat dengan kehidupan kita, yaitu seni digital. Nah, seni digital adalah karya seni yang dibuat atau dikembangkan ya dengan bantuan teknologi digital. Kalau dulu seniman lebih banyak menggunakan kanvas, kuas, dan cat, sekarang kita bisa menciptakan karya dengan menggunakan komputer, tablet, atau bahkan smartphone yang Pace miliki. Contohnya sangat beragam, mulai dari digital painting, ilustrasi digital, desain grafis, animasi, fotografi digital, hingga seni 3D. Atau tiga dimensi. Nah, menariknya nih Pace, teknologi memberikan ruang yang luas sekali bagi seniman untuk bereksperimen. Mereka bisa menggunakan berbagai warna, bentuk, efek, dan teknik yang mungkin sulit untuk dilakukan secara tradisional. Namun, seni digital bukan berarti soal teknologi saja. Di balik sebuah karya tetap ada ide, kreativitas, dan pesan yang ingin disampaikan oleh autornya atau pembuatnya. Nah, teknologi hanyalah alat yang membantu para seniman atau autor menggunakan dan mewujudkan imajinasi mereka menjadi sebuah karya. Nah, di era sekarang ini seni digital juga semakin penting karena banyak digunakan dalam industri seperti film, game, iklan, media sosial, hingga pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa seni digital menggunakan perpaduan antara kreativitas manusia dan perkembangan teknologi. Dengan teknologi yang terus berkembang, tentu akan semakin banyak karya dan bentuk seni baru yang bisa ditemukan. Nah, tetap semangat ya Pace Mace, terus berkarya dan jangan takut mencoba hal yang baru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun,

itu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh. Berat.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?